Kalau Zakaria malah pulau bor tu nak pakai jiwa ya pengaju nanya je kokonya je dok kemau duku buat je beri dia mal bar kenya nak Dakar. Membikam tembah mevisa Dakar hari ini tidur nunda kemianu tidur jalan Zakaria malah. Albar kemilu ujung nak cakap cerdik. Watau jongke aku macam coke aku naik kume aku puji pam bilie aku balik bi watau kalle pam. Dono di cerno kali di bulan butanda non cerno balo on afri nyalo on afri ayi mivi masu cerno itu kan nermi wudu yane kurana fachiran sunat wudu Allah ya jidane halda kundo kobe oke debe biamuli albar ku jenna capan cerde u jenna jekom lespasi yang kope dem hamme yak jelay di ni dono di abdullahi kuri suamu

Sambasar kamar ayat hamu itu macam kamar dobat dan bukan dobat lagi segar, dobat hamil.

Allahakbar. Allahakbar. Ayo sedang masih cular. Ayo sedang masih cular itu. Kira-kira itu.